Tempa jumdende dejen yava rajam vayanda vaza besanjere vada jumson tempa jara jabadi. Kibundu kalu jua lana me vala da menam je tempa sanje jumdende peja va shaja tuva la shazan loju. Che wo kanze kani zo jadan ze sajen dela gomba tempa ne mane jiden dina shoje. Tese